0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wad daulah ibn al-marhum sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an niyyah anna Allah yaqdi jami'a hajati sultanina وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.